0: Carino, ngasay hek una badagi ya ini yang ini. Nama itu kau nama itu tu ye, kau tahu re?
1: Nang nagalenda tabuk turun bro.
0: Turun me. Aku yo pisah, center government kini. Aku sih dah muk transfer lah puni.
1: Ada sahih kia leram me.
0: Sahih mari kerah hen leram me. Aku sih dah lapo sahih hum dengari. Aina tabuk anna pangi. Lebak papa badagi pun sih ya hamba interview dah tabuk adam kalle.
1: Ada sahih mari leram me hai ba.
0: Sahih mari ga tha hum hai duni.
1: Yare. Aisa lagi, ngasih naik kau ini gigi arwah ibu orang si.
0: Nusubie, kerinu nang nang angit bo, ngai kau kerigi nu aduk sahori tu bo.
1: Yare, uang makah tanar gumsi, tanar kono layauro.
0: Nusubie, ngai kau nangi uang mampung padri, kau nu bo ilu lori, kau nu sing ayo.
1: Yare, cakro.
0: Nusubie,
1: riksho.
0: Nangi nato udah ika nu bo kangde, nangi uang mampung padri, ngai kau, nusubie,
1: riksho, uli pukte sasi.
0: Nusubie.
2: Bima, imagi sobi, ingoi, nang nakal ani makiwari puna makangye ko.
1: Kangye ma.
2: Ado, wasang tadarida, napan hari ba doktor si, yaning hoy hari gadi, makoy hari ba lahan gadori bani. Luhong ta oiringay sida, nimit apaba mayenga gane, sat luhong tuhor kira hai ba.
1: Hoy ma. Ima hoy na hai ba ilake.
2: Ado ni den aisa si dia. Yengoi marak ta gane pharak turu amuk taura dine na pa hoy ai khoi dine si ba ga mana ga dori bani ko.
1: Ai gi pham da. Mangon de gi hen ba misak amalai ta bani. Ado bu ai gi pham da. Masana masada aduk chau ba minam jab. Aduk phajada ba saza.
2: Ingoi, ima wama ga hai ge. Haujiki matam se, nungsi nabani hai na tauri se, nimita u wapandana wasak nabani. Kaina radi adu ada, wasak ngakdrabadi ha adu ada. Adu gumbalai raga dine, unaraga wasak to handuk nuk. Tunggi pun sige kalaga, unabatal labasune, bima, nang unadunane, warisana uko.
0: Si hai babu kari yang mukti tahu ribake. Nungai nu una bagi wapam di natre ikangi.
1: Jombe.
0: Nungu nungna sah bagi maram do ikangi.
1: Aigi wahai ama ni sing to amba duna kanga bani. Kangsi nada bagi wane.
0: Aise pang mana lah. Aigi lamba pang dri. Pare. Kesukan dri. Hai napa ama di lay bani. Lu nati napa marup ama na ingun dagi laptop raba. Marup tu dasau. Aigi asoi berambo leidun tauri pani. Masih dah tase pampini. Aigi nama ta saudi. Masih nak kari lelaki. Ayo, karim ta singa kanu.
1: Kari hai duino, kandre.
0: Kalo, ayo. Aigi wanda kui kanu. Aigi nangi ta dae botom bido, adem uiri pani. Luhong gadur be doktor. Aigi na hangu badi nate. Mabuk kangna be imana bana hai bida. Ia amna payah. Ibu manusia, thay negi ni tau paling ni degi ni tau sambil ba angam tau ni hai. Ia amna pay. Ia amna sunuai. Hai do bodoh, hai ro. Eko ini sumle mina pasuk pasade, paksu paksade. Hek thayu.
1: Eko ini wasak nak kibado, handok nasi.
0: Ha.
1: Ima wena tadana wasak tu handok terbadi, ai. Pun sigi nuai ba panglo ya.
0: Adu gi wele. Adu lu ne khali da bo. Nang na hai wai ba makhei ai lo in hai ke.
1: Handuk na dra badi hai hing tung da awa pham da ta nai hai.
0: Ya re. Karim ta kai de. Nang gi apam bu de da hai. Ai nang na hai ba pun mak lo in in gani.
1: Ai na sakki ba wasak to ning sing biri bra.
0: Ning sing.
1: Madu. Ko kai sukhana gumsi soi ki bani khangbi nungai na pali hai biyo
0: adu hai raga yara para
1: yare
0: mem chobi ngasi ay karihain wasoke. Wasak ngakpa, wasak kaiba, masigil lairimba lairimbi nanggim napamda ina haisari. Adu ngay maa ay wasak na kibado, inkalakpagi tungda kari urakkadage kangjadabadage pangang ngang kibani laubi. Aigi memchobi, memchobi na sakiba, wasak kaiba, ay karimata warunti. Magi tumi punsida masa masuka ya leiduna nungai yai pabi ama wen mana wasa ngak tabagi ngak piyo yara bara
1: yara yam na yara aisu tadagi wasak to haizaraki
0: haizagadu aidi aigi wasa ngak pun kwai digi mama nupa ama wai bagi atum leisagi Aidi punci super jump palalo nangi pajawa nangi nungsi bawa himaya ai khuini na chagan mene ke ba asa ai ai git moi nungi laka anungsi da tek ta kai da da dum tamauge ai khuini ki wai ba kam tak ta loi ki ba wari singse ai git moi da ti mapung pan ba ngamri yang age poloi
1: Tada, punsi se, kari no kangdra.
0: Chala, kangbo darana. Alamana senba luhungba, harau harau yaduna nang luhung kuakko. Marai turai taururana.
1: Aroi bina mesida, tada, nang simatang di kumu. Nagalenda, nanginu piangang lehubra.
0: Mato, Aina hayra roi. Nang aibu thaja drabati. Punamak tu di matamda nuhumma di nangwanda soidun kamalakani. Pare, punamak apapata warasinu. Anauba yumduda, anauba asa, anauba punsi, nupa nupigi yumba lor, anauba kaya. Pari purida matang matang chathariba, thangthariba, channalo chat. Pajana ngak tu dan mai na paluru. Aduka, kanan kamba masih una ba sinai kui niki aroi bu oi basu.
1: Adu di hai bang amde, ai kui niki lai bak na kang lasanu.
0: Aroi bu una bagi wapam amtang.
1: Kaino,
0: ai kui niki mangum ba nungsi mati agama moirang lai haro. Ibu tau tangzi gi lai kunda ahang bu una ba. Sayau hai gadra, kongau hai gadra. Amadi pangzaki, paring cumna marik cumna laki. Adu, nong mangdana akha arau nong tarapu. Ay koi nigi isyen kang tapta, kang tapta. Nathi kiba adugi baram. Ay kamde, madu matangdi. Nong hairamu, sing tuamu. Numi to punsi da kwai da gi samam na ban numi de
1: ai na lan ba din atte ko
0: ho adu hayudana
1: nagalenda nang na thabki leiram badu da nang na singmi ningol ma lawrami hai anga nga ma sulai hoi hai lawram bra nang na hundo ambra
0: kanan hai
1: baba gi mama na ba thabak to romba man hai bani chumbanatro chumbanatro
0: chumi
1: adu dane Aina nang buma pung kang dana sao kiba. Yar, si dagi di ay koi ni warau no gumsi. Hau kiba pumba kau tuk nara si.
0: Nungai na palu ro.
1: Ngasi di ay paisa pira magi.
0: Piru no ay pike. Si da weta laksa ni.
1: Ya ni ay piru ge.
0: Kadom daki kanana asuk chaba minam bagi langa masyam laiba. Tak laiba. Aina hujik pula le hairu raga aigi acum liru pada mem cugi ne luhom bagi kupa mantu aga aigi nak terlau. Imu mani ke acum batuk lato. Acum bahar kanda masih de tuk kata batuk tuk sing. Aiy acum bawari hair roy. Masih na batuk lanto oir roy. Ma ke su apa oir ni? Minum bersih na acum oir ni.
1: ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯋꯥꯉꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩ
0: ꯃꯦꯝꯆꯣꯕꯤ ꯊꯝꯃꯣ
1: ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯤꯅꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ
0: ꯑꯩ ꯃꯤꯅꯝꯗꯦ ꯃꯤꯅꯝꯃꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯈꯟꯗꯣꯛꯀꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯥꯕꯅ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯤꯅꯝꯕꯅꯤ ꯈꯪꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯟ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟꯒꯤ ꯊꯣꯡꯖꯤꯟꯗ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀꯧꯗꯨꯅ ꯂꯦꯞꯍꯧꯕ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯆꯤꯡꯅꯍꯧꯕ

tahan jekri bai sai sig loi na na tangkak sida tongan tongan ba manipuri film sing de gilo khachaba isai sing lanthok tuna tahan jaba loi jare aagash bani imphal hauzik nungthil gi pung tarani thoi tarak pagaloi na na manipuri da numit ung bagi pau tabirasi

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon,
1: Hello.
0: Ladies. Kitharam da taram no cherry kanoi birabuno.
1: Niem burlamna ikai kum nazeri koram zeri gem niem ai kurai. Angam lekai de giroma bati songal dunne niem.
0: Oh, matam kui rabagi tung da roma bati amuk theng nare. Ngasi di kari karam bua pham pukat pidoinu.
1: Hoi niem matam sang na niem hoyo unazab phang na roi dra na ai di aduti mati. Penuti kawa kawa zai ai sade matang kura yau kui na ngam zaru dre ba
0: hoi hoi
1: niam adubo nung shi zar ba ai gi kolra singa lapa ba mapam da gi ai gi da maka ya kama won ti bi ra ki ba adubo kitang ai na ning jang ja ho go da o kram o mita da gi lan so ti ba ga da gi a gi ni da gi loi na mak ti ma ming je kau je gre ai gon da ya na nung shi na ai na wa ra ba si ra ba matam da aduki matik thawa yuana lai ngai matam de damoi na yai pamang wan tv rakhiwa aduki matik ai thamoi chokna mi se ti ta ba khang ja hoge
0: nem hoi hoi isabu kai oina ngam biru da banu
1: nem ai je khang hoge na akhi gi kai no ni na singi ra wi ji kai no khai gi i gi khong gi je bok tok laga khong gi prat ta thang ba ngam da ba di ti sok wa kina ta ba nem da ai je Tengah cuma jadi operasi ngah tu tahu bini na, ay matang kerana buah hati tu sesuai le, siman sejarah le tu bumi na, tahu menjadi tahu hai birak pak, aduh gimatung ina, tengah kerja ke dia tahu jadi bumi dah.
0: Hoi hoi, aduh hozik ti hak sangi pebang kita ng pagat birak berak main tau le.
1: Hoi han aduh gidi, ni dam ay je, tak pasuah ulam jaram dah bini, isuar gidi tahu jangan aduh gidi, aduh gidi. Apa gini nung si zaman staff, saya anu tu aja zaman kaya cuma wan TV aki, lagi caller tinggi nung si zaman lagi aja cuma wan dina, isuor nat hujan biru pada gini, niem aja seperti tak tak kata je kagengam ni, aduh bu, niem lap nasa tuk tuk pada ngam dari imung dagi mangan tuk tuk kota, di sini area di loi na tap nasa ngam zaman, ni dah.
0: Hoi hoi, yang nung aja Roma batiko, hak cangkui nengam muda.
1: Aina, hoi.
0: Adubu Akashbani Infalgi Nungshi Jaraba Lishner Mayam Haitare Akashbani Infalgi Family Haitare Pumna Makna Yaifa Mangol Bibira Aga Hauzik Tiro Mabati Ki Hakchang Su Thoyne Hena Kharadi Phagat Le Haina Takpi Bataba Da Duki Matik Nungai Jaiko Akashbani Infalgi Maikei Dagi Su Hauzik Lady Bapipam Dudagi Hena Hena Phagat Laga Yamna Thuna Ko Hakchang Nungai Baduga Mayam Punnaga Punsi Nung Sang Nahing Mina Kisi Hai Bawa Pham Si Akashbani Infalgi Maikei Dagi Tham Jage Atopa Kari Karam Bawa Pham Pukhat Pining Baleri
1: Koi nedam ya isagi pilo condition itu atau bukan tanda panagi pilam dong ay pader pader ojek eh aduga loina na aku ki nungsi jeraba AR gi staff singgi macam dasu tapi bukan kang boy na ikai kuno roseri aduga nedam ay na hajar ning badi nungsi jeraba aku ki caller mayam JC gi oiva group amatang semjer ning ba ay wakal londa. Na ai na disetta ngam zeru da ba da gi phone gi matien na de koi pau dum phau na jani ado ai na phamu da yata da na hogot pangam da ma tam da phone da ka ya ma wi su bi re ado gi akoi gi ado ki mati wa khan ji da ngai ba hara wo po ke ado ga ara ara pa da gi mar ma pang gi khon dien ta wa je i sha da ado ki mati ana wa je e pu oi ro na khan ja ba ado go Niem hoy di kudung jawa logger aga apa di nuksi jawa caller mayam segi grup amat ang di aina jamzening ba aduga grup sesi amba matam jadi all round je nuksi jawa caller mayam segi I pausil oina pausna ba manggadra na kanja ba mayam adugo mayang caller mayang di yang jaga ni mayam aina segi di sida dum tiandan jaga mayam bukan na na ikai kunjari mayam
0: Hoi hoi, thakat jari. Roma abadi gi wafam tharum tabiri basing na soi dana lawshin biram gani hai bagi thazabat tham jari. Thabak to onthok ba oi sanu hai wafam sigaloi nana. Nasi gyo ina di tharum saru yabirak pa thakat pa phongdok jari. Isa emakak tang kudol tham jari. Tami nasi.

0: ngai khoi ta khi si thoram tabiri adom na makhal mathil kaya gi thoram sing tabiri ba si akashvani imphal gi sangai channel dagini hauzik kungfa masada pujarakli iram da manipur artist association gi lila kangbuna sanaba sumang lila wasak ama anishuba sharuk haujik lejare sumang lila wasak ama
1: City Helding ada batabak na tiye. City Central Government ki Parliament ki interpreter khan bagini.
2: Ha.
1: Esok pun sate ngoye ba.
2: Ha. Oh. Aduh, mana buat tanah hari ini tu? Ini mah. Aduh. Iban eh.
1: Kau dah lagi papa.
2: Si. Maka tunggu 14 Muslim race the good law nama sama ni tentang tak tak macam lagi. Papa tu dalam pung tu siap kerja ni ko.
1: Kau ini papa. Papa buat hosik dengan saya, you taro ini hai kita ini.
2: Ibu mungkin hosik tak kantuk tuk pun dia yang cok ni na hai itu.
1: Hai ma.
2: Ibu mungkin main ngaku ni kuiro ipa ya hina bni masai.
1: Hai ma. As, bangun si dia ba.
3: Eh, cah, itu canggih loh, itu canggih.
1: Oh ya, jadi.
3: Kalau betul kau bingung loh, itu kakak.
1: Ya, bungun ya, jadi. Kayu tu sih macam siapa? Kayu orang sang orang sakit. Kayu konung dungai macam kayu tu macam betul
3: sih. Tapi macam tu orang tu puni. Semua paksa sahaja itu ni deh sih. Sih ni lah, tuh tu ni lah pasu kari hege. Sih ni dia hanya gium di kangi do.
1: Hoi.
3: Sih ini kau lawan kan orang sakit pun gium ni sih kangui hebat gitu mak.
1: Hoi.
3: Sih lah kan itu tu thongan ni terai di ngai itu lagi kerbau ni nih.
1: Aduh ni hai sih.
3: Hai cah siapa hai kenalai.
1: Ayani
3: sim dah sejane. Kari tanah sehabun
1: isi na. Isi.
3: Ini tu boleh ada habun tu bo.
1: Puan dah harap boleh apa ni? Aduh, dah ini ni. Sum ikpasu nanti apa kiri hai tu ni. Tapi tengah jalan kita laksa apa ni?
3: Hoi hoi hoi.
1: Ayani laksa ni bersih. Wah, rupam tu tanah jadi laksa ni.
3: Kau tu tak piu na upah tak kari gigi koi bunuh ni je. Kita hai piu.
1: Oh, ayi sana pamer itu kangi tu na.
3: Hey, kari kang tu ni, koi pung panat rana.
1: Mani mani.
3: Mana ayani tak kibu dah. Indian Foreign Service ki thabak ma chowa pai khre tai da
1: ho hoi pai re pai re
3: ho
1: ji che Indian Foreign Service phang dana ho ji che ma UN da lady ye
3: is si di sha ki dam yam sau thuk chowa ya khre na du dia adu kari ta na sha bai cha
1: ai lak jari si bu ai bu ka ya ho do ko do na khang din ne
3: ate si bu dili da thabak in khang kram kram to bi no
1: ho ji ti ri ti to re
3: ye che thabak po tha kar bra
1: ai thabak ti po tha re
3: ho ai
1: adu da isan ban jum da ma tom kha lai nga si da ma si Imau mesti jangan biar siaran, ayat kahli.
3: Eh, tu dia apa bawaan ini? Atu dia mahdi koi na country kudi mak kaca cepat nupani na. Kari country gini pi ke kengeri hai gini sih.
1: Madu dari ni, siapa bawaan ini sih?
3: Kari gini sih.
1: Ayat hari berani ni, nang apa menupi mesti jero na hai ba. Ada mana hari berani ni, lamjam mesti kisah ni ni orang lama. Mana kai tengi pam jebai imau kita bawa tiro sih ni, ayat na hai di sih.
3: Ayat mak kai tengi koi sih nang sih. Kamu cik kita tanda tu, kamu wang angku nupah masakan lady berana. Nai mak pergi tu kau je nangsa.
1: Aduh, tapi bu kaya ini hukum kita untuk kandian tau sih.
3: Heta happy uce, kari no uce no.
1: Aini laksana sih. Ima ujian, gua laksana ni.
3: Kari no uce no, hari buat wasi, ayu wakal ni lama pangdri uce.
1: Nasi anu dia pilih angam tu. Ima uce lagi, nai hari buat laksana ni aina.
3: Kari no uce, tak pilih wapam sih, gua mang tai bangla ni uce.
1: Oh mang nanti tai bang ni kejar lagi. Aina dari dalam tinggal itu, mana agang bukak cawak pun betam dah. Ada lah itu nampak
3: benda.
1: Tuh aina, ima hui je lagi, nak hai betam dah. Nangga suhu hui nak hai kibu tu, kau belum nunggu.
3: Yeah, kau je je aini sing jari. Aduh nupah macai, kena cahana bawa magi. Kena asal itu beran ni cah.
1: Kena am terai ti aina hai sih sing mana ba. Mana paham tu adum tiro, masih dari ni aina kau ngari bersih.
3: Yeah, sih. Wapam tu nampak cuma orang berdi. Ipa aja gitu ya. Saya rasa kau nampai bukan cah mana bagi wanita.
1: Hai hai hai.
3: Ayi saya su, bapa ini hai kerjakan luar. Aduh, niaga ni deh cah tu gitu, tuh ini luar kan diru.
1: Aku, waham di kanan si.
3: Hai cah.
1: Hai budi, engagement meres hai budi mukti bu, marga kengah sana berhalal mukwa. Hai pada ni dah tua senung aite, aduh na, ni pim sagi ni, apa yang makai no hai budi, aduh sum tahang kisikwa.
3: Eh, sumbudi sumi cah tu dah, ayi cah nampi di. Mapai na wasi, hai ke teruk pada, ini bukti lagi wasi mana hana kanker bani. Masih ke matang orang di kerim tu kanbi rulu ni cek.
1: Nunggu aja dia, kau tu dia. Nasaan pi buka sih kini.
3: Hey, lah isi di. Lo.
1: Mac, saya ni biasa buat.
3: Hai, kau ini masih ngau lo.
1: Kau itu lagi apa?
3: Nang antia kau tu kau ini.
1: Kan, hai ma, antia.
3: Hai,
1: ไม่ใช่งั้นนักเสนอริชิวะอาดีลีดนั่งกูรู้นะตัวประชากรพิจารณาหน้างงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯧꯔꯒꯦꯀꯣ ꯂꯩ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯨꯈꯤꯒꯦꯀꯣ
4: ꯑꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯟꯇꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯧꯔꯒꯦꯀꯣ ꯑꯟꯇꯤ
1: ꯂꯩ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯨꯈꯤꯒꯦꯕꯨꯀꯣ
3: ꯑꯦ ꯏꯆꯦ ꯑꯩ ꯊꯤꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎ
1: ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯄꯦꯟꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯃꯤ ꯇꯣꯏꯁꯤꯕꯣ
3: ꯌꯥꯔꯦ ꯏꯆꯦ ꯌꯥꯔꯦꯗ ꯆꯠꯂꯦ
1: ꯆꯠꯂꯦ ꯆꯠꯂꯦ ꯆꯠꯂꯨꯈꯤꯒꯦꯀꯣ
3: ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯏꯆꯦ
3: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯩꯖꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏ ꯅꯪ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯉꯥꯏꯕꯗ ꯑꯕꯥꯗꯤ ꯋꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅꯦ
4: ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦꯕ
3: ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤꯅ
4: ꯀꯩ ꯋꯥꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯕꯥꯁꯦ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯈꯩꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯀꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯑꯕ
3: ꯑꯦ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯟꯇꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯩꯃꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯄꯨꯡꯐꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯛꯁꯨ ꯐꯖꯩ ꯑꯍꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯧ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯂꯝꯃꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤꯅꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯕꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯕꯨ ꯅꯪ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯣ
4: ꯑꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯑꯕꯥꯅ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯁꯥꯗꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯩ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯒꯦ
3: ꯑꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯕꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯅꯪ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦꯀꯣ
4: ꯑꯕꯥ ꯅꯁꯥꯕꯨ ꯑꯕꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯅꯁꯥꯕꯨ ꯋꯥꯔ ꯎꯕꯤꯒꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯕꯥ
3: ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯕꯥ ꯏꯁꯥꯗꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯅꯈꯤꯕꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯑꯕꯥꯗꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯏꯄꯥꯅ ꯍꯔꯥꯎꯃꯟꯈꯤꯗꯅ ꯏꯇꯩ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯝꯕ ꯋꯥꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯈꯪꯅꯕꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯥꯒ ꯈꯪꯅꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯣ ꯑꯕꯥꯒꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯀꯧꯔꯛꯑꯒ ꯈꯪꯅꯍꯜꯂꯨꯗꯅ
4: ꯍꯣꯏ ꯑꯕꯥ ꯑꯩ ꯑꯕꯥꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇꯅꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯣꯏꯔꯤꯅ ꯄꯨꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯕꯥ ꯃꯥꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯤ ꯔꯦꯂꯤꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯃꯤꯁꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯔꯦ ꯑꯕꯥ
3: ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯅꯥ ꯈꯨꯟꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯕꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤꯅꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯤ ꯑꯕꯥꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅꯤꯅꯦ ꯑꯕꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯦ
4: ꯑꯕꯥ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯁꯣ ꯁ꯭ꯋꯤꯠ
3: ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯕꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯤ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯀꯣ ꯄꯤꯅꯥꯎ
4: ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯕꯥ
3: ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏꯗ ꯑꯕꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯕꯥꯁꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯀꯣ
4: ꯑꯕꯥ ꯅꯁꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯣ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯇꯩꯕꯪ ꯄꯥꯜꯂꯁꯤꯗ ꯑꯕꯥꯒ ꯆꯪꯗꯝꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯑꯕꯥꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯑꯕꯥ ꯃꯥꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯕꯥꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃ ꯃꯝꯅꯤꯅꯦ ꯑꯕꯥ
3: ꯏꯆꯥꯗꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯔꯝꯃꯦꯗꯅ ꯑꯕꯥꯅ ꯏꯆꯥꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯃꯟꯈ꯭ꯔꯃꯥꯅꯦ ꯑꯩ ꯏꯆꯥ ꯂꯩꯁꯥ ꯐꯥꯕ ꯈꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅ
4: ꯑꯁ ꯑꯕꯥꯁꯤꯗꯤꯕ
3: ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯆꯪꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯆꯪꯁꯤ
4: ꯍꯣꯏ ꯑꯕꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯕꯥꯅ ꯗꯔꯥꯕꯨ ꯎꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯗꯔꯥꯗꯣ ꯑꯕꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯣꯔꯛꯑꯒꯦ